0: membawa berita Indonesia dan lagu Indonesia kesukaan kalian semua. Jadi jangan lupa setiap hari Rabu jam 7 PM di BBA FM.
1: BBA FM rocks Rocktober.
2: You ain't seen nothing yet. A month of rock, Rocktober, PBA FM.

Halo semuanya pendengar Radio Indomaju dimanapun berada saat ini. Kita hadir kembali untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga tentang berita-berita yang ada terupdate dari Indonesia negara kita ataupun juga komunitas Indonesia yang ada di Australia, yang dimana-mana saja, yang tentunya yang sangat populer untuk di bulan ini. Dan kita sudah tahu bahwa kita masih merasakan bagaimana perayaan-perayaan 17 Agustus yang dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia di seluruh dunia. Dan walaupun kita berpijak di negara-negara yang bukan negara kita sendiri, tetapi kita menghabiskan waktu kita di negara orang, kita tidak lupa bagaimana dulu perjuangan untuk pejuang-pejuang masyarakat Indonesia yang dahulu sebelum kemerdekaan Indonesia, dan itu menjadi sejarah yang selalu kita rayakan, yang sangat berarti buat kita. Begitulah bagaimana penderitaan mereka dulu untuk membebaskan negara kita dari penjajahan untuk menjadi negara yang merdeka. Dan itulah sekarang kita bisa menikmati bagaimana indahnya negara kita dan bagaimana enaknya kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita juga akan mendengarkan berita-berita tentang apa yang indah atau apa yang kira-kira yang populer. Dan sudah ada nih requestan lagu dari pendengar setia dari Radio Indomaju. Dan terima kasih buat semuanya yang mengikuti. Karena kalian, Radio Indomaju tidak ada seperti sekarang ini. Dan kita berharap yang terbaik buat semua pendengar Radio Indomaju ataupun semua masyarakat Indonesia dimanapun berada saat ini. Kita berharap Indonesia tetap maju dan bendera kita, bendera merah putih, tetap berkibar dimanapun berada. Karena itu semua teman-teman, tetap bersama saya di Radio Indomaju, dan kita dengarkan dulu lagu yang satu ini karena memang buat semua penggemar. Kita dengarkan dulu. Ini dia dari salah satu penggemar. Oke, Haikal, ini lagu buatmu.

Okay, ya, terima kasih buat Ikal yang sedang ada di Riau dan mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dan itu dia tadi lagunya buat dia. Dan ini kupersembahkan buat Rita yang sedang berulang tahun untuk malam ini yang ke-50 tahun. Okay, selamat ulang tahun buatmu yang ke-50 tahun. Tetapi angka 50 tahun itu sangat indah ya, sangat istimewa. Tapi 50 tahun untuk apa ya? Urusan cinta, urusan umur, atau urusan jabatan? 1, 2, 3.

0: Join Kel
1: and Lena
0: Saturday nights from 5 p.m. for the Saturday night dinner party.
1: A fun night of laughs and great music.
0: Yes, the Saturday night dinner party, 5 p.m. Saturday nights on
1: PBA FM.
2: If you like your breakfast radio informative, entertaining, sprinkled with a pearl of wisdom or two, and a little tongue-in-cheek humour, all delivered with a laconic, laid-back style, then you've got it in spades with Dave and Sophia. A motivating mix of easy-listening music to kickstart your Mondays. Dave and Sophia, FM on Toast, Monday mornings, 7 until 9, right here on PBA FM 89.7.
1: Jangan lupa mendengarkan radio PBA FM, yang setiap hadir untuk menemani semua pendengarnya. Karena kita adalah radio community dari berbagai negara dan juga Australia. Dan banyak lagu-lagu musik-musik yang mungkin semua untuk pendengar yang sukai dan berita-berita. Kalau pengen tahu juga dari negara mana saja, banyak komunitas yang ada di stasiun PBA FM yang ada di Salisbury, dan radio komunitas yang sangat kita banggakan, dan banyak orang menyukai komunitas karena memang di komunitas kita sendirilah kita bergabung dan kita bersilaturahmi dan mengetahui informasi atau berita-berita dan bertemu dengan sesamanya yang satu negara yang ada di Australia, di tempat perantauan ini jauh dari negara kita sendiri. Dan karena Indonesia masih bersedih dan teman-teman kita mungkin yang ada di Indonesia yang terkena dengan bencana yang tidak kita inginkan. Karena memang belakangan ini banyak berita-berita yang kita dengar, masalah gempa, masalah cuaca, dan juga di negara-negara tertentu juga yang masih ada konflik-konflik antara sesama dengan negara yang lain, ada perang, semuanya itu ada berita yang tidak kita inginkan, masih berkelanjutan. Kita berharap semua berita-berita yang tidak kita inginkan, yang membuat hati kita gundah gelana, berhenti. Kira-kira apa ya dari Indonesia, negara yang kita cintai, negara yang selalu kita rindukan, kira-kira apa yang terjadi belakangan ini? Indonesia sangatlah populer karena berita apapun langsung semua dunia mengetahuinya. Karena memang baru-baru ini kita masih di bulan Agustus, kita masih terasa bagaimana kita merayakan 17 Agustus. Dan di Australia ini juga, masyarakat Indonesia juga tidak ketinggalan di beberapa kota. Walau di Australia, di bagian barat, bagian selatan, dan semuanya, tidak ketinggalan Adelaide juga. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Dan bagaimana katanya di tengah latihan yang ada kemarin itu, TNI dengan Amerika, mereka itu juga merayakan lomba 17-an. Kita dengarkan dulu kira-kira apa kata mereka. Check it out.
3: TNI Angkatan Darat dan United States Army menggelar Culture Day dengan berbagai perlombaan khas 17 Agustus di tengah pelaksanaan latihan bersama Satria Warrior 2026 di Martapura, Ogan Komering, Ulu Timur.
4: Tengah pelaksanaan latihan bersama Satria Warrior 2026, TNI Angkatan Darat bersama United States Army menggelar Culture Day di lapangan Puslatpur Kodik Latat, Martapura, Ogan Komering, Ulu Timur. Kegiatan diisi dengan perlombaan khas 17 Agustus seperti tarik tambang, balap karung, makan kerupuk, dan balap bakiak yang diikuti antusias oleh prajurit kedua negara. Selain memeriahkan suasana kemerdekaan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat persahabatan, membangun komunikasi, serta memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada prajurit US Army. Sportivitas, persatuan, dan kebersamaan tampak mewarnai seluruh rangkaian acara hingga ditutup dengan pembagian hadiah dan foto bersama.
1: Itu itu dia tadi yang kita dengarkan tentang perlombaan yang dilakukan dengan TNI Indonesia dengan Amerika. Dan kita juga tahu kalau di saat perlombaan-perlombaan, apalagi di 17 Agustus, dan banyak sekarang ini juga orang mengadakan, dan terutama di Australia, di Adelaide ini, kalau misalnya ada acara ulang tahun, ada acara mungkin pertemuan, atau makan malam, atau acara-acara mungkin seperti arisan, atau pertemuan yang ada diadakan oleh salah satu organisasi yang ada di Australia, khususnya Adelaide ini, dan juga pertemuan komunitas Indonesia, mengadakan satu perlombaan yang unik-unik. Kita tahu di saat 17 Agustus, banyak itu perlombaan yang unik-unik membuat orang semuanya bahagia, tertawa, lupa semua yang ada di saat itu. Wah, kuak, kuak, kuak. Halo, ayo. Itulah yang terjadi, teriakan-teriakan kegembiraan yang ada pada saat itu. Itulah yang terjadi di saat perayaan ulang tahun Indonesia. Dan perayaan-perayaan apapun yang ada diadakan, dan itu perlombaan unik, itu menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Menggendong istrinya dengan suaminya menggunakan daster, dan lomba panjat pinang, dan juga makan kerupuk, memasukkan jarum ke dalam botol. Dan itu mengundang tawa dan kegembiraan buat siapapun yang datang untuk menontonnya. Tetapi saat ini juga, di saat kita merayakan hari ulang tahun yang ke-81 buat Indonesia, tetapi karena kita saat ini juga di bulan-bulan ini kita ada kesedihan yang datang, salah satu yang tidak bisa kita gunakan dengan kekuatan manusia untuk menghalanginya atau untuk menghentikannya, yaitu salah satunya adalah gempa bumi. Salah satu kota dan kabupaten yang ada di Indonesia yang mengalami yaitu gempa bumi pada saat ini, kita dengan sedih buat semuanya, kita ucapkan turut berkabung buat warga Indonesia yang mengalaminya, dan kita berharap semuanya mereka tuh mendapat pertolongan dan mereka pulih kembali dan menghabiskan waktu-waktunya dengan baik, dan mungkin mereka itu mendapat support apa yang mereka butuhkan saat ini. Duka Indonesia karena itu adalah dampak gempa bumi yang sampai sebesar 7,7 magnitudo, sangatlah mengguncang hati semua orang yang mendengarkan. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tetapi karena kita adalah negara Indonesia dan kita sangatlah merasa tergugah hati kita bagaimana mereka saat ini. Karena itu semua teman-teman, kita dengarkan dulu kira-kira bagaimana mereka itu, bagaimana mereka di saat 17 Agustus, bagaimana mereka itu pasti sedih di saat masyarakat Indonesia juga yang seharusnya itu mereka turut bergembira. Karena itu semuanya kita berharap apapun yang ada saat ini kita mengharapkan yang terbaik. Tetapi karena yaitu gempa yang 7,7 menghancurkan semuanya, menghancurkan hati semua orang terutama yang ada di lokasi tersebut. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi banyak kerusakan-kerusakan, kira-kira kerusakan apa yang ada. Kita dengarkan dulu saat ini kira-kira apa katanya.
4: Kita akan beralih juga ke informasi lain terkait dengan gempa bumi di NTT. Dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada Sabtu lalu meninggalkan duka mendalam sekaligus kerusakan parah di Kecamatan Rio, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Meski tempat ibadah hancur, semangat warga tidak surut tetap menjalankan ibadah di area terbuka di halaman masjid.
5: Batu-batu besar dan puing bangunan berserakan menutupi badan jalan di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gempa dahsyat yang melanda Pulau Flores pada Sabtu lalu merusak sejumlah fasilitas umum dan permukiman warga hingga ambruk sebagian.
6: Terjadi bencana, mereka panik. Panik dan ingin melarikan diri, jadi lewat tangga, turun dan keluar. Tapi tidak sempat karena durasinya sangat singkat.
5: Gereja setempat mengalami kerusakan ekstensif. retakan lebar menjalar di sepanjang dinding. Sementara bagian interior hancur menimbun patung-patung keagamaan di balik material bangunan yang runtuh. Kerusakan berat juga menimpa bangunan masjid. Dinding dan struktur utama masjid ambruk, membuatnya sama sekali tidak aman untuk digunakan. Meski tempat ibadah mereka hancur, semangat warga tidak surut. Umat Muslim di Reo tetap menjalankan ibadah bersama di area terbuka di halaman masjid.
7: Nah, karena kondisi gempa susulan yang terus-menerus terjadi, bahkan dalam beberapa jam kadang ada getaran. Nah, sehingga walaupun kita melaksanakan sholat secara berjamaah di luar, tetap ada perasaan dan kekhawatiran kami ketika melaksanakan ibadah tersebut. Karena kekhawatiran kami sesungguhnya bukan hanya kepada diri kami saja, karena ada orang di rumah juga.
5: Kini, warga menghadapi masa pemulihan yang berat di tengah duka kehilangan anggota keluarga dan tetangga. Di tengah reruntuhan yang menjadi saksi dahsyatnya bencana, doa bersama menjadi penguat warga untuk bangkit kembali.
8: Kebetulan saya, anak saya ada tidur di lokasi masjid, saya kasih keluar dulu, baru saya teriak-teriak, sudah keluarga yang lain juga, yang di luar masjid ini ada yang masih tidur, kaget-kaget, langsung ambruk rumah, jadi banyak yang masih di dalam rumah. Masih ada yang tidur, masih tidur. Itu kejadiannya cepat sekali.
5: Pemerintah daerah bersama tim gabungan terus berupaya menyalurkan bantuan dan mendata total kerugian serta korban jiwa di lokasi bencana.
1: Teman-teman kita yang sedang berkabung, yang sedang bersedih di NTT karena masalah gempa. Jadi kita berharap semuanya mereka itu mendapat bantuan segera. Karena memang pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkannya. Dan walaupun sekarang belum terselesaikan, masih mereka itu proses untuk pembangunan, untuk bagaimana kesehatan mereka, belum mentalnya. Karena memang kalau ada kejadian apalagi seperti ini, pasti itu tidak akan bisa hilang dari pikiran dan perasaan kita juga, dan susah. Karena itu banyak support yang mungkin yang harus kita hadirkan, ya, terutama untuk pemerintah Indonesia yang cepat tanggap untuk penyelesaiannya, dan itulah yang mereka tunggu. Dan kita hanya mengirimkan doa dan harapan, semoga semuanya keluarga yang di sana diberikan kekuatan dan juga mereka mendapatkan bantuan dan mereka kuat dan mereka pulih kembali. Dan itulah yang selalu kita harapkan buat mereka. Karena itu semua teman-teman, karena ada yang mengirimkan bagaimana kalau misalnya kala Indonesia itu masih dengan lagu-lagu Indonesia yang ingin kita harapkan semuanya tetap di dalam kegembiraan. Katanya Inka Christie, rela, kita relakan semuanya.

0: join me every Saturday from 2 to 5 for the Safe Ferris 80s show. It's pop, rock, old school rap and 12-inch singles, and plenty of features about events that happened during the decade. That's Safe Ferris, the 80s show, with me, Mark B, every Saturday afternoon from 2 on PBAFM 89.7.
1: PBAFM would like to acknowledge that our non-English speaking programs are supported by the Community Broadcasting Foundation through funding from the federal government. We thank the foundation for their ongoing support.
2: PBAFM, yeah. Jangan lupa ikuti terus terutama Radio Indo Maju dan juga Facebooknya. Untuk Radio Indo Maju, jangan lupa kasih komen teman-teman semuanya, pendengar semua dimanapun berada. Karena memang kita sekarang sudah begitu gampang tinggal klik. Karena memang semua digital dan terhubung dengan internet, jaringan internet sudah bisa mendengarkan Radio Indo Maju dari mana saja. Juga dari semua penggemar Radio Indo Maju. Dan terima kasih atas supportnya juga. Dan apa ya kira-kira yang begitu viral beberapa minggu yang lalu dari Indonesia? Itu biasa sepertinya ya. Kalau misalnya ada sudah populer, ada mungkin yang begitu terkenal, nomor satu di dunia, nomor satu di salah satu negara, atau mungkin yang lagi top-topnya, atau mungkin juga artis, aktor, semuanya yang mereka menjadi sumber berita. Karena memang siapapun mereka yang sudah terkenal itu akan gampang kalau ada kesalahannya akan gampang menjadi viral. Dan sudah beberapa minggu bahwa ada kesalahan salah ngomong dari Bapak Presiden Prabowo yaitu masalah dengan kupas bawang yang menjadi viral. Dan kita tahu kalau internet ini bagian media itu begitu gampangnya itu kan hitungan detik saja. Tinggal di-share kemana saja. Begitu gampangnya menjadi viral karena memang disebut Bapak Prabowo yang berubah menjadi 700 ribu kupas bawang. Ini sosok Susana penghasilannya 700 ribu per kilogram dari Jahit Lab Majun. Nama Susana yang berasal dari Kampung Cuanjal yaitu Desa Situ Sari Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor yaitu Jawa Barat menjadi sorotan bahwa kemarin itu yaitu dalam pidatonya yaitu pidato kenegaraan tahunan MPR dan DPR dan DPD yaitu bulan Agustus kemarin bulan Agustus saya juga jadi salah ya. Bapak Prabowo menyebut Ibu Susana sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah 700 ribu per kilogram. Pernyataannya kemudian yang sangat ramai diperbincangkan oleh dunia sosial media. Keluarga Susana juga kemudian memberikan klarifikasi dan menyebut informasi mengenai pekerjaan serta besaran upah tersebut tidaklah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut keluarga Susana bukan pengupas bawang melainkan penjahit kain lap majun dengan upah 700 per kilogram serta bekerja sebagai petugas ompreng yaitu program makanan bergizi gratis yaitu yang sudah viral juga beberapa bulan yang lalu untuk di tahun ini yaitu dengan MBG. Dan dibalik namanya yang mendadak menjadi perhatian publik. Susana tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di kawasan padat yaitu penduduk Cilengsi. Dan juga dia menunjukkan rumahnya juga dan Susana berada di ruas jalan Kelapa Nunggal. Tapi secara administrasi masih masuk wilayah Cilengsi. Mungkin kalau orang yang banyak yang tinggal di daerah Bogor, orang tahu Cilengsi itu. Dan kebetulan karena saya juga dulu sempat tinggal di sana sebelum pindah ke Australia, dan saya tahu sekali bagaimana daerah di sana. Bahwa di bagian depan rumah dilengkapi kanopi sederhana dan tiang penyangga berbahan kayu dan sejumlah kain majun karena dia adalah penjahit kain majun, dan tampak berserakan juga di depan lantai sedangkan sebuah mesin jahit berada di depan rumahnya. Aktivitas keluarga Susana tersebut berkaitan dengan pekerjaan menjahit. Tetapi yang viral adalah mengupas bawang. Foto bawang merah di mana-mana. Dan semua masalah ada di pasar. Dan ibu rumah tangga yang sedang mengupas bawang di dapur. Dan itu menjadi hal-hal yang sedikit menjadi viral, menjadi besar buat media sosial. Dan kita tahu bahwa nama Susana juga karena orang nomor satu yang menyebut nama beliau menjadi viral, apalagi sudah menjadi pidato kenegaraan, tentunya tidak mungkin dalam hal satu jam, hitungan detik menjadi viral. Dan keluarga Susana juga sudah membantah bahwa dia bukan pengupas bawang. Beliau juga kaget dibilang pengupas bawang. Dan kita juga tahu bahwa Susana itu adalah penjahit, bukan pengupas bawang. Dan kita berharap karena Susana viral, semoga pendapatannya juga menjadi viral, menjadi naik. Dan kita ada berita dari kakak ipar Susana yaitu Wina. Itu juga menjelaskan bahwa upah yang diterima Susana sehari-hari beda dengan yang didengar oleh orang-orang layaknya. Dan menurut Wina, Susana bekerja sebagai penjahit kain lap majun dengan upah 700 per kilogram. Bukan 700 ribu per kilogram dari mengupas bawang. Susana dalam sehari disebut mampu menjahit sekitar 20 kilogram kain lap sehingga memperoleh upah sekitar 14 per hari dari pekerjaan tersebut. Dan itulah ada berita dari Wina. Dan kita berharap apapun dan berapapun gaji dari Indonesia, masyarakat Indonesia, semoga mendapat hal yang layak dan yang terbaik buat mereka. Dan viralnya juga dari Ibu Susana, dari bawang merah. Dan kita berharap bahwa kenaikan gaji, kenaikan taraf hidup semua warga Indonesia dimanapun berada, kita berharap yang terbaik buat mereka. Bahwa di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Australia, semua grosir, semua minyak, semua bahan, apapun yang terjadi sekarang ini naik semuanya. Bukan hanya grosir, bukan hanya masalah rumah, bukan hanya bagaimana kita mengontrak rumah, biaya rumah semua naik. Dan mungkin itu menggugah hati manusia dan merubah mental manusia. Karena itu kita semuanya ya kita jalanin dengan baik. Seperti air mengalir, pasti jika air mengalir dia mendapatkan lubang, dia akan sesulit apapun dia akan terus mengalir. Dan kehidupan juga, pendapatan juga. Kalau misalnya setitik air yang jatuh, kalau dia menitik terus walaupun lambat, lama-lama akan penuh juga. Jadi kita tetap kuat dan juga walaupun lambat, bagaimanapun kita tetap bertahan di dunia ini. Karena banyak kejadian-kejadian mungkin yang tidak kita harapkan juga dalam sedetik hadir di hadapan kita, seperti gempa yang ada di NTT. Tapi semuanya akan berjalan dengan baik. Buktinya sampai sekarang kita juga masih bisa menikmati apa yang seharusnya. Walaupun kadang hidup ini up and down, kadang tertawa, kadang menangis, kadang gelap, kadang terang. Karena memang semua ada yang ada di dunia selalu dua. Hitam, putih, dan juga gelap, terang, pasti silih berganti. Begitu untuk semuanya. Karena itu semua teman-teman yang ada dimanapun berada. Kita berharap terus dan semangat terus. Dan jangan lupa teman-teman, kita tetap mendengarkan lagu-lagu terbaik dari Indonesia dan penyanyi-penyanyi Indonesia yang sangat terkenal. Karena itu semuanya, kalau kita mendengarkan tentang cinta, kita dengarkan dulu. Semuanya menginginkan cinta dan kasih sayang.

0: Hi, Kirk Bengilly from INXS here. Glaucoma can affect anyone. In 1985, I came within an inch of losing my sight because of glaucoma, and up until that point, I had no idea what it was. Over 150,000 Aussies are unaware they have glaucoma because they haven't had an eye exam. Left untreated, it can lead to irreversible blindness. Don't let glaucoma blindside your future. Get your eyes tested by an optometrist. It could just save your sight. To find out more, go to glaucoma.org.au.
1: Like more than 5.5 million other Australians, you're tuned in to Community Radio.
2: Community broadcasting is Australia's largest independent media sector, with more than 450 stations nationwide.
1: It's the home of local voices,
2: local news and information,
1: Australian music,
2: and stories that you won't hear anywhere else. To find out more, go to cbaa.org.au.
1: And stay tuned to Community Radio.
3: Oke, jangan lupa teman-teman semuanya, dengarkan selalu Radio Community PBA FM, terutama Radio Indo Maju yang selalu hadir untuk menemani kalian semuanya, terutama komunitas Indonesia yang ada di manapun berada. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu sangatlah terkenal sekarang. Dan tahun ke tahun, ya, Indonesia itu tetap yang terbaik yang kita dengarkan. Dan juga kita berharap semuanya bahwa Indonesia itu selalu maju. Dan kita tahu bahwa ekonomi Indonesia juga pasti Indonesia semakin baik ke depannya. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, kadang turun, kadang naik. Tapi kalau dibandingkan dari tahun ke tahun, Indonesia itu adalah selalu yang terbaik. Dan kita tahu bahwa Indonesia, ekonomi Indonesia, seperti pidato Bapak Presiden, yaitu Prabowo, yaitu harus mengencangkan ikat pinggang katanya. Harus semuanya, masyarakat Indonesia, kencangkan ikat pinggang, karena memang semuanya mahal sekarang ini. Dan juga pertumbuhan ekonomi juga pastinya naik semuanya kalau dibanding sebelumnya. Seperti Bapak Prabowo bilang, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu di tahun 2027 sebesar 6%. Bahwa target APBN itu di tahun 2006 sebesar 5,4%. Jadi kita berharap yang terbaik bahwa arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan lebih sejahtera, lebih cepat. Itulah kata Bapak Presiden. Karena itu semua teman-teman, yang terbaik pasti diharapkan oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Sehubungan dengan gempa yang ada di NTT, tapi di situ bagaimana kita tahu bahwa bagaimana dengan masyarakat NTT yang ada di sana? Sudahkah mereka dapat bantuan yang seharusnya? Karena itu semua teman-teman, kira-kira mereka itu sudahkah dapat bantuan? Bagi teman-teman semuanya, kita dengarkan secara langsung pemerintah Indonesia untuk NTT yang saat ini masih sedang gundah gulana dan sedang bersedih dan masih proses pemulihan untuk perbaikan segala yang sudah hancur. Kita dengarkan dulu.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kepedulian terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Selain mengirimkan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan medis di lokasi bencana, Pemprov DKI juga menghimpun dana kemanusiaan sebesar 3,8 miliar rupiah dari aparatur sipil negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tenaga kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta telah diberangkatkan ke NTT untuk memberikan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana. Menurut Pramono, bantuan ini merupakan bentuk respons cepat dari Pemprov DKI dalam mendukung penanganan korban bencana dan proses pemulihan di wilayah terdampak. Tidak hanya bantuan tenaga kesehatan, jajaran aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan Balai Kota Jakarta juga secara swadaya menggalang dana kemanusiaan yang hingga kini jumlah dana yang berhasil dikumpulkan telah mencapai 3,8 miliar rupiah. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan bantuan tambahan yang bersumber dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi pihak lain yang ingin ikut berkontribusi membantu korban gempa di NTT melalui Pemprov DKI. Pramono memastikan seluruh bantuan yang dihimpun akan disalurkan secara transparan dan terbuka.
5: PNS dan juga jajaran yang ada di Balai Kota ini akan berkontribusi kurang lebih 3 miliar berapa? 3,8 miliar rupiah. Jadi selain kita mengirimkan bantuan kesehatan, kita juga akan memberikan bantuan yang dikumpulkan dari ASN yang ada di pemerintah DKI Jakarta, yaitu 3,8 miliar. Dan selain itu, kami akan mempersiapkan untuk memberikan bantuan yang dikumpulkan dari CSR, BUMD, dan juga tentunya bagi siapapun yang ingin berkontribusi untuk memberikan bantuan melalui pemerintah DKI Jakarta, dengan senang hati kami akan menyalurkan.
3: Itu dia tadi ya berita tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah mengirimkan bantuan ke NTT. Karena memang itulah langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mencakup dukungan tenaga medis sekaligus menjadi bantuan kemanusiaan sebagai bentuk solidaritas terhadap korban gempa di NTT. Kita juga tahu itu pemerintah di Indonesia yang pasti masyarakat Indonesia khususnya juga komunitas Indonesia yang ada di Adelaide ini yang selalu sangat kita banggakan, yaitu Bu N dari komunitas Indonesia yang ada di Adelaide. Mungkin semua orang sudah tahu Indo Peduli yang ada di Adelaide, salah satu organisasi yang selalu siap membantu orang yang membutuhkan untuk dibantu melalui tangan Bu N dan juga anggota-anggota yang siap membantu menyediakan waktunya dan tenaga dan materi juga demi memberikan bantuan bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dan Bu N selalu hadir untuk itu, dan kita berharap masyarakat Indonesia, komunitas Indonesia terutama yang ada di perantauan di negara kanguru ini, mereka itu sehat selalu dan bisa melaksanakan kegiatannya, aktivitasnya dengan baik. Dan organisasi Indo Peduli tetap kita harapkan berjalan terus, dan Bu N juga sehat selalu. Dan kita sangat berterima kasih buat beliau dan berterima kasih juga buat semua yang ada untuk membantu organisasi Indo Peduli yang siap membantu. Bukan hanya saja pemerintah Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia yang ada di Adelaide dan mungkin juga dari kota-kota lainnya yang ada di Australia ini turut hadir juga. Dan kita berharap semuanya, teman-teman, keluarga, masyarakat Indonesia yang ada di NTT ataupun di daerah-daerah yang kena bencana gempa, kita berharap yang terbaik buat mereka semuanya. Bukan hanya gempa saja yang kita dengarkan, tetapi ada yang sangat istimewa dari Indonesia, yaitu di tahun 2026 ini, bahwa kita tahu bukan hanya Bali saja yang menjadi destinasi wisata domestik favorit warga Indonesia di tahun 2026. Kira-kira apa ya? Yang pertama, kira-kira apa itu? Deng-deng-deng. Kita tahu bahwa ada destinasi wisata, mungkin orang sudah tahu, di tahun 2026, yaitu yang pertama adalah Malang katanya. Bahwa Malang, Jawa Timur mencatat pertumbuhan tertinggi di pasar domestik Indonesia. Biaya perjalanan yang lebih terjangkau dipadukan dengan kekayaan alam. Dan juga kita tahu bahwa di sana banyak tempat wisata dan juga dipadukan dengan kekayaan alam dan budayanya menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin tetap bepergian tanpa meningkatkan anggaran perjalanan. Wisatawan dapat menikmati suasana sejuk pastinya dan keindahan alam, khususnya wisata pegunungan serta kuliner yang sangat khas. Dan beberapa objek wisata Malang yang bisa dikunjungi adalah Jawa Timur dan juga Museum Angkut dan juga Pantai Balai Kambang dan juga Gunung Bromo. Siapa yang sudah pernah ke Gunung Bromo? Ya, saya sudah pernah ke sana. Kita naik mobil ke bawah. Dan mobilnya juga spesial, kita bisa sewa dari atas dan turun ke bawah dengan ya kita lihat ke bawah. Orang yang takut ketinggian mungkin agak sedikit memikirkan dulu kali untuk ke sana ya. Karena itu jauh ke bawah. Begitu sampai ke bawah dan kita sudah melihat bagaimana dataran dan ada di tengah untuk tempat sembahyang. Dan juga kita bisa naik kuda ke sana, bisa kita naik tangga. Ada tangga ke sana dan ada nanti sebelum kita naik orang menawarkan bunga. Dan itu bisa kita katanya, kita bisa mengungkapkan doa dan kita lempar bunganya ke kawah gunung di atas. Dan saya dulu sampai saya ke atas dan ya saya lempar bunganya dan hanya kita berdoa. Tapi yang pastinya berdoa untuk yang terbaik buat diri sendiri dan juga buat sesama terutama bangsa Indonesia juga. Yang kedua, Bandung. Bandung, Jawa Barat. Semua orang juga pasti tahu Bandung. Akses yang mudah juga. Biaya perjalanan relatif terjangkau. Apalagi setelah dibangunnya jalan tol yang memudahkan untuk pergi ke Jawa, ke Bandung. Serta pilihan kuliner yang berbelanja membuat Bandung tetap menjadi pilihan utama. Saya dulu waktu tinggal di Jakarta, ke Bandung saya sering kalau belanja, di sanalah tempat belanja yang enak. Dan juga makanannya. Bandung juga menawarkan beragam objek wisata melalui dari wisata alam seperti Kawah Putih, Tangkuban Perahu, dan sampai wisata keluarga, farmhouse, Lembang juga yang unik. Dan seakan-akan kita di negara orang. Dan mereka desain begitu indahnya. Dan juga Great Asia Afrika dan juga Dusun Bambu. Untuk memanjakan semua pendatang-pendatang yang berwisata di sana. Dan juga kawasan Braga, Gedung Sate yang sangat terkenal juga menjadi pilihan wisatawan yang ingin menikmati ikon khas kota Bandung. Yang ketiga apa ya? Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, sangat juga terkenal yaitu dengan arsitektur Candi Prambanan yang juga dikenal dengan Candi Roro Jonggrang. Kita tahu bahwa dari India bahwa mereka juga mensupport untuk Candi Prambanan. Perpaduan budaya kuliner dan biaya perjalanan juga sangat terjangkau. Menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi domestik pertumbuhan yang kuat. Dan kita juga setelah itu juga kita tahu bahwa Semarang Jawa Tengah yaitu menjadi nomor 4. Itu menjadi tempat minat bagi wisatawan karena Semarang ikut juga mencatat pertumbuhan yang kuat didorong meningkatnya minat-minat para wisatawan untuk datang ke kota-kota lapis kedua yang menawarkan kekayaan sejarah dan kuliner juga. Semarang yang menawarkan beragam objek wisata mulai dari sejarah, Lawang Sewu, Sampokong, dan juga Kota Lama serta wisata alamnya, Brown Cow dan juga Umbul Sidomukti. Dan kota ini juga menjadi sejumlah destinasi religi dan juga wisata keluarga yang menarik dan dikunjungi. Dan kemudian ke Palembang, Sulawesi Selatan. Palembang yaitu melengkapi daftar destinasi domestik dengan biaya perjalanan yang terjangkau juga. dan mereka itu tetap mencatat pertumbuhan yang kuat, yaitu ekonominya. Palembang juga menawarkan beragam objek wisata memadukan sejarah budaya dan juga keindahan Sungai Musi. Kita tahu jembatan Musi itu, yaitu Ampera, sangatlah terkenal di sana, yaitu menjadi ikon kota. Kalau setiap kita menjalani salah satu kota, kita langsung foto tangan diangkat atau di pinggang. Ya, karena memang foto menunjukkan bahwa suatu saat akan kita ingat bahwa kita mengunjungi sesuatu atau memori yang kita selalu kenang, memori yang indah buat kita kelaknya. Dan juga di Palembang, bahwa benteng Kuto Besak dan menikmati sungai sepanjang sungai, kita juga menikmati yaitu spot wisata budaya dan juga religi yang ada di sana. Jadi buat semua teman-teman yang ada dimanapun berada, dan kita tetap perkenalkan Indonesia bukan hanya saja Bali, tetapi banyak kota-kota yang menjadi destinasi wisata domestik ataupun internasional juga. Dan tidak lama semua teman-teman, waktu cepat berlalu, karena itu tidak ketinggalan bahwa lagu-lagu Indonesia yang sangat populer, apalagi karena di bulan Agustus ini masih perayaan, masih mengiang, masih terasa di Indonesia ataupun di komunitas Indonesia yang ada di negara-negara manapun yang tinggal. Karena memang merayakan 17 Agustus tidak pada hari hanya di 17 Agustus, tetapi di belakangnya, di belakang harinya juga masih dirayakan. Sesuai dengan keadaan dan kondisi komunitas Indonesia yang ada atau yang tinggal di negara tersebut, terutama atau khususnya Australia. Karena itu semua teman-teman, kita berdangdut dia dulu karena lagu ini sangatlah populer, sangat viral untuk tahun ini.

Halo semuanya, ya itu dia lagu yang sudah menghibur kita semuanya, memanjakan telinga kita dan juga menemani aktivitas kita yang sedang lagi mengendarai mobil mungkin, atau mungkin yang sedang lagi masak untuk menyelesaikan untuk makan malam. Dan juga mungkin sedang berbincang-bincang dengan teman-teman dimanapun berada saat ini. Semoga semuanya terhibur. Dan terima kasih buat semua pendengar Radio Indomaju dimanapun berada. Kita akan musim yang baru lagi, sebentar lagi musim panas. Dan kita akan berganti dengan pakaian-pakaian kita yang baju-baju musim dingin kita simpan dulu kali untuk sementara. Dan musim panas yang kita tunggu-tunggu buat semuanya. Mungkin orang akan merencanakan untuk liburan kemana-mana pun berada saat ini adalah pantai tempat yang paling menyenangkan. Dan juga mungkin ke pegunungan. Atau mungkin ada yang pergi ke Brisbane, atau mungkin atau ke Melbourne, atau kemana ya, ke Gold Coast, mungkin ke tempat-tempat yang lain juga. Sudah punya pilihan, dan terutama yang ada di Indonesia juga, karena banyak tempat-tempat yang sangat indah untuk menjadi destinasi tempat liburan dan juga keluarga. Dan kita berharap semuanya, semoga yang terbaik buat kita semuanya, sehat selalu. Dan jangan lupa kunjungi Facebook Radio Indomaju. Dan juga jangan lupa hubungi saya kalau ada teman-teman yang mau datang ke studio untuk berbagi informasi. Ataupun mungkin untuk jadi penyiar. Dan teman kita juga buat Ebit dan Norma, semoga yang terbaik buat kalian berdua. Dan kita berharap semuanya, semua aktivitas kembali lancar seperti semula. Dan buat semua masyarakat Indonesia dimanapun berada, kita berharap yang terbaik dan sehat selalu. Sampai ketemu di minggu depan dan see ya.